Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Bandana Kumari. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: warta berita, lagu instrumental ya, komentar, lagu rakyat, acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Warta berita utama. Ketegangan Amerika Serikat Iran meningkat saat Presiden Trump memperingatkan akan adanya lebih banyak serangan. Uni Eropa akan mengadakan pembicaraan darurat mengenai krisis migrasi di Ceuta. India dan Tiongkok melanjutkan kembali perdagangan lintas batas melalui celah Nathula di Sikkim. Menteri Luar Negeri Uzbekistan akan memulai kunjungan resmi ke India hari ini hingga tanggal 5 bulan ini. Prancis berhasil mengendalikan kebakaran hutan besar saat ribuan warga kembali ke rumah. Munculnya titik api baru memicu evakuasi di Prancis Selatan dan Yunani. Di Peru, sebuah pesawat wisata jatuh di dekat Nechka, menewaskan 13 orang. India naik ke posisi keempat dalam Commonwealth Games dan 2026 di Glasgow dengan total perolehan 39 medali. Warta berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meningkatkan tindakan militer terhadap Iran seraya memperingatkan bahwa serangan Amerika akan terus berlanjut sampai Tehran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dan kembali ke meja perundingan. Eskalasi permusuhan ini terjadi di saat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan baru yang mendesak warga Amerika di Asia Barat untuk mempertimbangkan meninggalkan kawasan tersebut atau bersiap untuk pergi jika konflik memburuk. Ketegangan yang kembali memanas ini juga merembet ke Gaza dan Lebanon, di mana Israel melancarkan serangan baru meskipun Hamas telah menyatakan kesiapannya untuk melucuti senjata di bawah kerangka gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Sementara itu, Iran telah memperingatkan bahwa mereka siap menyerang infrastruktur penting Israel dan fasilitas energi Amerika di seluruh Asia Barat jika mereka diserang. Media pemerintah Iran mengutip pernyataan pejabat tinggi keamanan Iran yang mengatakan bahwa Tehran telah menyiapkan kawasan tersebut jika ada tindakan militer yang dilancarkan terhadap negara itu. Pejabat tersebut juga mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran telah menunjukkan kemampuan mereka selama konflik 40 hari baru-baru ini dan keterlibatan militer berikutnya. Perdagangan India-Tiongkok. Perdagangan lintas batas antara India dan Tiongkok melalui celah Nathula di Sikkim telah dimulai kembali pagi ini, mengakhiri penangguhan yang berlangsung selama lebih dari 6 tahun. Dimulainya kembali perdagangan ini menandai sinyal positif dalam hubungan bilateral antara India dan Tiongkok. Koresponden kami melaporkan bahwa para pejabat dari India dan Tiongkok bertemu di wilayah perbatasan Tak Bertuan pagi ini. Pihak Tiongkok diwakili oleh kepala administratif dari daerah otonom Tibet, termasuk perwakilan dari Departemen Perdagangan dan Perdagangan Lintas Batas Wilayah tersebut.

Tara itu perdagangan lintas batas antara India dan Tiong Kong juga telah kembali dibuka melalui jalur Chipki La di distrik Kinnor, Himachal Pradesh setelah sempat terhenti selama sekitar 6 tahun. Menteri Pendapatan Himachal Pradesh Jagat Singh Negi hari ini meresmikan Chupan Trademark di Namgya, sebuah panchayat perbatasan di wilayah administratif Puh distrik Kinnor, dan melepas keberangkatan 17 pedagang untuk memulai kegiatan perdagangan lintas batas. Aktivitas perdagangan ini sempat ditangguhkan sejak tahun 2020 akibat wabah pandemi COVID-19. Pertemuan darurat UE imigrasi, Uni Eropa akan mengadakan pembicaraan darurat pada hari Selasa untuk membahas krisis migrasi di Ceuta menyusul perselisihan antara Spanyol dan beberapa negara anggota lainnya. 22 negara UE menyerukan respon terkoordinasi dan pengawasan perbatasan luar yang lebih ketat setelah sekitar 60 ribu migran memasuki wilayah kantong Spanyol tersebut dari Maroko. Spanyol mengkritik apa yang disebutnya sebagai respon yang memecah belah dari beberapa pemerintah Eropa setelah Italia menangguhkan aturan Schengen. UE dangol Spanyol sebuah langkah yang didukung oleh Finlandia dan Denmark. Para pejabat menyatakan bahwa hampir semua migran yang memasuki Ceuta pada 30 Juli telah kembali, sementara setidaknya 67 orang meninggal dunia selama lonjakan arus penyeberangan tersebut. Negara-negara UE memperingatkan bahwa migrasi yang tidak terkendali dapat menggigis kepercayaan terhadap kebijakan migrasi bersama blok tersebut. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan bahwa pemerintahnya telah memulihkan kendali atas perbatasan dan mencegah pergerakan tanpa izin menuju daratan Eropa. Kunjungan menlu Uzbekistan ke India. Menteri Luar Negeri Uzbekistan Saido Bakhtiyor Odilov akan melakukan kunjungan resmi ke India mulai hari ini hingga tanggal 5 bulan ini. Menurut Kementerian Luar Negeri India, selama kunjungannya Odilovich dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Draupadi Murmu di Rashtrapati Bhavan serta bertemu dengan Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar. Dia juga dijadwalkan menghadiri sebuah forum bisnis di Delhi. Di Peru, sebuah pesawat wisata kecil jatuh di dekat kota Nazca dan menewaskan seluruh 13 orang di dalamnya. Menurut keterangan pihak berwenang, pesawat yang membawa 11 penumpang dan 2 pilot tersebut sedang terbang di atas Nazca Airlines saat mengalami kecelakaan pada hari Sabtu. Penyebab kecelakaan serta identitas para penumpang belum diketahui secara pasti. Penyelidikan atas insiden ini sedang berlangsung. Pesawat tersebut dioperasikan oleh perusahaan Peru. Erod pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Pisco. Otoritas setempat melaporkan bahwa pesawat itu kehilangan kontak dengan menara pengawas beberapa menit setelah lepas landas. Lokasi kecelakaan berada sekitar 6 km dari kota Nazca dan 12 km dari situs Nazca Lines. Nazca Lines merupakan objek wisata populer sekaligus situs warisan dunia UNESCO di Peru Selatan yang terkenal dengan gambar-gambar kuno yang terukir di pasir gurun. Jumlah korban jiwa akibat lonjakan besar migran di wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta, meningkat menjadi 6
Puluh tujuh orang pada hari Sabtu.

tumani sul incident tengelam dan aksi saling per berdesa kan di perbatasan. Hal ini mendorong Spanyol untuk memperketat keamanan dan Italia untuk menangguhkan perjalanan lintas batas terbuka. Diperkirakan 50.000 hingga 60.000 migran menyeberang ke Ceuta pada awal pekan tersebut. Membebani kapasitas otoritas setempat sebelum pejabat Spanyol memulangkan sebagian besar dari mereka ke Maroko sebagai tanggapan. Spanyol mengumumkan pemasangan penghalang pembatas sepanjang 500 meter di sepanjang perbatasan laut. Krisis ini juga memicu respon lebih luas dari Eropa. Italia mengangguhkan sementara perjalanan lintas batas terbuka dengan Spanyol selama satu bulan yang bertampak pada penerbangan dan jalur pelayaran demi menjaga keamanan perbatasan luar Uni Eropa. Di Rusia, ledakan bom di sebuah restoran di pusat kota Moskow menewaskan setidaknya 3 orang termasuk terduga pelaku pengeboman. Menurut laporan media, pemerintah setidaknya 21 orang lainnya terluka dalam ledakan di restoran yang terletak di alun-alun Kudriskanya tersebut. Menurut Komite Antiterorisme Nasional, kantor berita negara RIA Novosti menyatakan bahwa bahan peledak tersebut diduga dibawa oleh seorang wanita tak dikenal yang tewas dalam ledakan itu bersama dengan seorang petugas keamanan dan seorang pelanggan. Pihak berwenang menyatakan bahwa insiden ini sedang diselidiki. Amerika Serikat telah mengimbau warganya di seluruh Timur Tengah untuk tetap waspada dan bersiap meninggalkan wilayah tersebut jika ketegangan meningkat. Embon ini muncul di tengah laporan bahwa Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan serangan lanjutnya terhadap Iran. Sementara Washington mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga Amerika di 10 negara termasuk Bahrain, Israel, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UAE. Peringatan tersebut menyoroti kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan sementara wilayah udara, dan gangguan perjalanan dengan alasan adanya ancaman terhadap fasilitas serta kepentingan diplomatik Amerika Serikat kedutaan besar Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut telah menyebarluaskan peringatan mengenai kemungkinan eskalasi situasi yang tak terduga. Petugas pemadam berhasil mengendalikan kebakaran hutan besar di barat daya Perancis sehingga hampir 198.000 warga dapat kembali ke rumah. Meski begitu, titik api masih ada di wilayah Gironde dekat Bordeaux, sementara kebakaran baru memicu evakuasi di Perancis Selatan dan Yunani. India naik ke peringkatan keempat ke klasemen medali dengan total 39 medali, 13 emas, 17 perak dan 9 perunggu setelah meraih 16 medali pada hari ke-10. Cabang Cindu menyumbang rekor 7 emas sementara atletik dan para atletik juga mencatatkan prestasi bersejarah. Dalam sepak bola, juara bertahan India tergabung bersama Maladewa dan Pakistan di grup B SAF Championship 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Dhaka pada 4 hingga 17 November tahun ini. Penggulian dilakukan hari ini di Timpu, Bhutan. India akan melalui upaya mempertahankan gelarnya melawan Maladewa pada 5 November sebelum menghadapi Pakistan pada 11 November.
tuan rumah Bangladesh, Sri Lanka dan Bhutan berada di grup A. Sementara itu keikut sertaan Nepal bergantung pada keputusan FIFA untuk mencabut sanksi terhadap AEE, Nepal Football Association, paling lambat 1 September. Jika sanksi belum dicabut, turnamen akan diikuti 6 tim. Dua tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak semifinal pada 14 November, sementara partai final dijadwalkan berlangsung pada 17 November. India memburu gelar SAF yang ke-10 setelah sebelumnya telah menjuarai turnamen ini 9 kali, termasuk pada 2023. Bond Open Tennis. Ramkumar Ramnathan dan Vijay Sundar Prasanta menjuari nomor ganda Bond Open 2026 usai mengalahkan skor Duncan dan Adam Heunen dengan skor 7-6, 6-3 di final. Gelar ini menjadi trofi ATP Challenger ganda kedua Ramkumar tahun ini dan yang ke-13 sepanjangnya kerjanya. Di bulu tangkis, Tanvi Sharma melaju ke final tunggal putri Taipei Open 2026 setelah menang meyakinkan atas Wang Yusun di partai final. Dia akan menghadapi unggulan Vietnam Nguyen Thuy Lin, sementara Unai Hudai terhenti di babak semifinal. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul India naik dari peringkat 82 ke 57 dalam peringkat global untuk reformasi struktural dan pro-kompetitif. India telah maju 25 peringkat dalam peringkat global dari posisi 82 ke posisi 57, mencerminkan kemajuan signifikan dalam reformasi struktural dan pro-kompetitif antara tahun 2010 dan 2023. Menurut laporan berjudul India Next Growth Frontier, batas pertumbuhan India berikutnya mengurangi distorsi pasar anti-kompetitif untuk membangun di atas kemajuan reformasi India dan 2010 sampai 2023 yang dilirik oleh Computer Foundation. Laporan tersebut menilai kinerja India berdasarkan indeks kinerja distorsi pasar atau market. Distortions Performance Index yang memeriksa trajektori reformasi negara tersebut antara tahun 2010 dan 2023 dan mengaitkan peningkatan tersebut dengan upaya-upaya yang berkelanjutan dalam mengurangi distorsi pasar dan memperkuat daya saing. Laporan tersebut diluncurkan dalam sebuah diskusi bertema India Reform Trajectory Market Distortion and Next Frontier for Growth and Competitiveness. Trajektori reformasi India, distorsi pasar dan batas berikutnya untuk pertumbuhan dan daya saing yang diselenggarakan oleh Pusat Hukum Perdagangan dan Investasi atau Center for Trade and Investment Law. Institusi Perdagangan Luar Negeri India atau Indian Institute of Foreign Trade bekerja sama dengan Computer Foundation for Trade and Competition Policy di New Delhi. Diskusi tersebut berfokus pada perjalanan reformasi struktural India, langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan fase reformasi berikutnya yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan dalam lingkungan perdagangan global yang terus berkembang. Laporan tersebut mengevaluasi distorsi pasar di tiga pilar utama: perlindungan hak milik, persaingan domestik, dan persaingan internasional. Laporan ini menyoroti reformasi seperti implementasi pajak barang dan jasa atau goods and service code kapalitan dan kebangkrutan atau insolvensi dan bankruptcy code, peningkatan dalam lingkungan regulasi dan modernasi sistem fasilitas perdagangan. Laporan ini juga memeriksa perkembangan yang berkaitan dengan persaingan, kondisi investasi pasar digital dan hambatan-hambatan regulasi eksternal yang mempengaruhi daya saing India dan partisipasinya dalam perdagangan internasional. Sesi pembukaan dimulai dengan sebutan selamat datang oleh Profesor dan Kepala Pusat Hukum Perdagangan.

The Investasi, atau Center for Trade and Investment Law, and Dr. James J. Nadumpara yang menyuruti pentingnya menilai trajektori reformasi India dalam konteks daya saing global dan perdagangan internasional. Komisioner pemilihan negara bagian dari wilayah persatuan Ladakh dan mantan sekretaris pemerintah India Sri Sudhansu Pandey menyampaikan pidato utama hal ini diikuti oleh presentasi temuan-temuan utama laporan tersebut oleh Ketua dan Presiden Competitive Foundation for Trade and Competition Policy Bapak Shankar Singham. Laporan tersebut juga menekankan pentingnya mempertahankan pendekatan berbasis bukti dan berorientasi pada dampak terhadap kebijakan persaingan, meninjau pembatasan-pembatasan investasi sektoral tertentu berdasarkan hasil-hasil kesejahteraan konsumen dan memperkuat kerjasama dengan mitra-mitra dagang yang berpikiran serupa untuk mengatasi hambatan-hambatan regulasi di pasar-pasar internasional. Sebuah diskusi panel mempertemukan para ahli dari komunitas hukum industri, akademik dan kebijakan untuk bermusyawarah mengenai pengalaman reformasi India, kebijakan persaingan, iklim investasi, distorsi pasar dan tantangan-tantangan yang muncul dalam perdagangan internasional. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Acara tersebut mempertemukan perwakilan-perwakilan dari komunitas hukum, akademik, industri dan kebijakan untuk mendiskusikan langkah-langkah kebijakan dengan memperkuat daya saing, produktivitas dan integrasi India dengan perekonomian global. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu rakyat Punjabi dari daerah Punjab.

harap anda telah menikmati lagu-lagu tadi dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat, spotlight dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.